0: radio station, GhanaZip.com.
1: Nanu asendu yanusuna berme idene mkatu homa minu umiru. Ni wona maya nsuse ama mfrafwati seye yansuse ya sebidia. Adiye nesi unkwa nse yantu berme yuhunyom. Yabatun hunyom ni akana nyo nyamachere se oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.